Wajo Willy! Udah ngejat! Udah aku nunggu! Lembanya! Yuk! Bapak! Balik!

0: chopo kama nyota duoko kukise Tukoli ninga nango baba Date kwa dat nilita iwe date la Onda makelwe tikende baba Date kwa dat nilita iwe date la Onda makelwe tikende baba Bondi mosa tigono riti bende Bondi mosa tigono riti bende Baba kori yonge Yawiwe wakie malichi Baba kori yonge Yawiwe wakie malichi
1: Mama Iwaya tatana ngai bandeko